بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أصحابه الأكرمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد أخواتي في الله عزني الله وإياكم جميعا Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah atas waktu dan usia, nikmat yaitu nikmat berupa waktu kita semuanya hidup di dunia ini, dan juga nikmat hidayah agar Allah Subhanahu wa taala barakallahu fi kunna memberikan istiqomah kepada kita dan memberikan taufik serta kelanggengan, ya, istiqomah dan langgeng di atas hidayah, terus menerus berada di atas hidayah dan di atas Alkitab wassunnah. Ayuhal akhwat wal muslimat a'azzani Allahu wa iyakunna jami'an, kita kembali pada kesempatan di sore hari ini atau di kesempatan kali ini untuk melanjutkan istifadah kita, melanjutkan upaya kita mengambil faedah, mengambil berbagai faedah-faedah ilmiah, perkara-perkara ilmu yang sangat penting yang disampaikan oleh para ulama. Dan dalam kesempatan kali ini kita mengambil faedah yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau yang berjudul Durul Mar'ah Fi Islahi Al-Mujtama', perannya kaum wanita di dalam membenahi kondisi dan keadaan masyarakat. Tentu ayuhal akhwat a'azzani Allah wa iyakunna jami'an,

Wanita sebagaimana yang disampaikan, kaum muslimah, kaum mukminah memiliki peran yang sangat vital, memiliki peran yang benar-benar besar dan penting. Barakallahu fikum. Dalam agama Islam ini, karena ia sebagai pendidik, karena ia sebagai barakallahu fikunna, sebagai orang-orang yang memiliki kedekatan jiwa dan kedekatan raga dengan anak-anaknya, yang mana anak-anaknya itu merupakan anggota keluarga yang harus ia bina, yang harus ia bimbing. Dan kaum wanita di dalam membimbing sudah memiliki nilai plus, ya, nilai lebih dibandingkan kaum laki-laki. Dia sebagai seorang istri, waktunya yang begitu banyak di rumah, menyertai anak-anaknya, menyertai putra-putrinya di rumah. Ini sebagai nilai tambahan dan nilai plus yang ada pada dirinya untuk melancarkan posisi dia, memberikan kelancaran posisi dia sebagai seorang pendidik. Tidak hanya sebagai seorang ibu, tidak hanya sebagai seorang yang mengatur segala urusan anak-anaknya, putra-putrinya, enggak. Tetapi dia sebagai seorang seorang ibu, dia sebagai seorang ustazah bagi anak-anaknya. Dan anak-anak yang ada di dalam naungan tarbiyah dia tidak hanya dididik dari sisi perilaku, tidak hanya dididik dari sisi barakallahu fikunna keteladanan. Nah, keteladanan memang memiliki nilai dan peran yang sangat-sangat penting dan begitu besar. Namun di sini kita akan membaca penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tentang pilar kedua atau bekal atau kebutuhan yang kedua yang harus dibekali oleh seorang wanita di dalam mendidik dan membina atau mereformasi, membenahi keadaan masyarakatnya. Walaupun dia sebagaimana yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, pembenahan yang dia lakukan itu adalah pembenahan yang ada di dalam rumah. Pembenahan yang dia lakukan itu pembenahan yang begitu fundamental, pembenahan yang sangat mendasar pada diri anak-anaknya, calon-calon penerus, ya, generasi masyarakat muslimin ke depan nanti. Nah, di sini beliau atau kita akan membaca pilar kedua atau kebutuhan kedua bagi kaum wanita di dalam membenahi dan mereformasi kondisi masyarakat menjadi masyarakat madani, masyarakat yang maju. Barakallahu fikunna. Kata beliau rahimahullahu taala dalam risalah ini, al-muqawimus tsani, ya, pilar atau bekal kebutuhan yang kedua, al-bayan wal fasahah, ya, al-bayan, kemampuan berbahasa atau kemampuan untuk menyampaikan, beretorika. Yang kedua adalah al-fasahah, al-bayan, mampu untuk menjelaskan. Dan kemudian al-fasahah, yaitu kefasihan dan kemampuan berbahasa yang baik. Taib. Kemudian kata beliau rahimahullah, anna ayyamunnallahu alaiha ay ala al-mar'ati bil bayani wal fasahah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan anugerah kepadanya, memberikan karunia kepada seorang wanita kemampuan untuk bayan serta kefasihan di dalam berbahasa. Dan memang ternyata para ahli pun juga telah meneliti bagaimana kaum wanita itu lebih mudah untuk bercakap, lebih mudah untuk menggunakan lisannya,
ya, lebih mudah untuk berbahasa ketimbang kaum laki-laki. Ini nilai apa? Nilai lebih juga dari kaum wanita. Sementara kaum laki-laki itu bermain logika, atau memang bisa sebagai orang yang selalu mencerna dalam sanubarinya, dalam otaknya. Sementara kaum wanita, dia sudah apa? Punya kemampuan di dalam otaknya itu untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam sanubarinya. Ya, kemampuan untuk bayan, kemampuan untuk bercakap-cakap, kemampuan untuk fasih berbahasa. Ya. Itu memang sudah secara alami, menurut penelitian para ahli dalam medis pun juga demikian. Memang dari susunan dan struktur otaknya pun juga berbeda dengan kaum laki-laki. Kemudian kata beliau, bihaitsu yakunu indaha talaqatu lisanin wa ta'biru bayanin tu'abbiru bihi amma fi dhamiriha ta'biran sadiqa. Di mana kaum wanita itu, kaum muslimah, kaum mukminah, sebagai banatu Adam, sebagai putri-putri Bani Adam, sebagai putrinya Bani Adam, ia sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tabiat aslinya memiliki kelancaran lisan. Memiliki kelancaran lisan serta memiliki retorika, kemampuan berretorika yang dengannya, dengan kemampuan tersebut yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada dirinya, ia mampu untuk mengekspresikan, mengungkapkan apa yang ada di dalam benaknya, berbagai hal yang ada terpendam dalam sanubarinya. Maka ia bisa mengungkapkannya dengan presisi, ya, ta'biran sadiqan. Kata beliau, bihaitsu yakunu indaha talaqatu lisanin wa ta'biru bayanin tu'abbiru bihi amma fi dhamiriha ta'biran sadiqa. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah kepadanya berupa kemampuan bayan dan juga kefasihan, kemampuan untuk berbahasa, sehingga ia memiliki kelancaran lisan dan punya bakat untuk berretorika, yang dengan bakat tersebut ia mampu untuk mengekspresikan, mengungkapkan apa yang ada di dalam sanubarinya dengan ungkapan yang presisi, ungkapan yang jujur. Yakshifu ma fi qalbiha, yang bisa menyingkap apa yang terkandung di dalam hatinya, apa yang tersimpan di dalam jiwanya, berupa makna-makna, ya, berupa ilmu, berupa makna-makna dan juga ilmu. Allati qad takunu wa ma fi nafsiha min al-ma'ani allati qad takunu 'inda kathirin min an-nas. Naam. Makna-makna tersebut juga sebenarnya dimiliki oleh banyak orang. Ya, dan dimiliki oleh sekian banyak kaum laki-laki. Sama mungkin kaum laki-laki juga apa? Juga punya makna-makna tersebut yang tersimpan di dalam sanubari dan benak-benak mereka. Namun kaum wanita ini Allah beri kemampuan lebih untuk bisa mengungkapkannya. Nah, sementara orang lain, yaitu kaum laki-laki, memang punya makna-makna tersebut, walakin ya'jiz an yu'abbir anha, namun mereka tidak mampu untuk barakallahu fikunna mengungkapkan dan mengekspresikannya. Dan memang kaum laki-laki demikian, ya, gak banyak untuk kemudian mengekspresikan apa yang ada di dalam sanubarinya. Kalau dipikir-pikir dan dilihat fakta di lapangan, yang lebih banyak ngomong, lebih banyak bicara antara suami dan istri, itu siapa? Istrinya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan anugerah tabiatnya kaum wanita itu memang gampang ngomong.
tu'abbiru amma fi dhamiriha wa nafsiha, yang bisa mengungkapkan apa, mengungkapkan isi hati dan apa yang ada di dalam sanubarinya. Itu kaum wanita. Tapi kalau kaum laki-laki umumnya cenderung diam, gak banyak omong. Itu adalah tabiat dari kedua makhluk ini masing-masing. Nah, di sini kemampuan kaum wanita itu untuk berbahasa, untuk berretorika, barakallahu fikum. Nah, itu memang salah satu nilai lebih. Ya, salah satu nilai lebih juga. Nah, bahkan terkadang kata Syekh rahimahullahu taala, "Aw qad yu'abbiru 'anha bi'ibaratin ghairu wadhiha ghairu balighah." Atau mungkin kaum laki-laki itu bisa mengungkapkannya namun diungkapkan dengan redaksi yang tidak jelas atau bahkan tidak fasih. Ya, kurang bisa dipahami. Kurang mendalam maknanya. Sehingga orang pun kurang terpanggil. Memang makanya laki-laki itu supaya dia bisa jadi baik, dia biasanya memang perlu untuk berlatih berbahasa yang baik. Ya. Kaum laki-laki itu perlu berlatih untuk berbahasa yang baik. Tapi kalau kaum wanita itu juga perlu berlatih walaupun dia sudah punya bakat. Ya, sudah punya bakat ke arah sana. Biasanya kaum wanita lebih ya. Lebih apa? Lebih pintar dan lebih punya malakah, punya kemampuan untuk kemudian apa? Berbahasa dan juga berretorika. Nah, وحين إذن لا يحصل المقصود الذي في نفس المتكلم من إصلاح الخلق. Nah, maka tujuan utama atau jika kondisinya demikian, ya, لا يحصل المقصود الذي في نفس المتكلم من إصلاح الخلق. Jika kondisinya demikian, maka tujuan utama yang ada di dalam jiwa pembicara untuk membenahi dan memperbaiki keadaan umat, ya tidak akan tercapai. Kalau kaum wanita itu tidak memiliki bekal untuk berbahasa yang baik. Nah, dia berbahasa yang baik dengan siapa? Dengan suaminya. Berbahasa yang baik dengan siapa? Dengan anak-anaknya. Karena dia apa? Jadi tempat untuk ditiru oleh anak-anaknya, kan memang anak-anak itu peniru ulung. Anak-anak di rumah itu adalah peniru ulung, maka dia sebagai pendidik di rumah, barakallahu fikunna, pendidik utama di rumah, guru atau ustazah bagi anak-anaknya, maka hendaknya ia memberikan contoh dan teladan yang baik, berbahasa yang baik, dan anak pun juga akan terangsang. Kalau sering diajak ngobrol dengan orang tuanya dengan bahasa yang baik, dengan tutur kata yang bagus, ya kan, anak-anak itu juga akan terangsang untuk bisa bercakap dan bertutur kata yang baik. Ketika dia nanti sudah mengenal lingkungan luar, ya berbicara dengan temannya, bicara dengan orang tua temannya, berbicara dengan orang-orang yang lebih tua dari dia, dia sudah bisa mampu untuk bercakap cakap yang baik dan juga bisa berbahasa dengan bahasa yang baik. Makanya kita sering mendapatkan peringatan dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita, dari antuna juga dari para ustadzah, ya. Biasanya sudah mendapatkan peringatan hati-hati dari bertutur kata dan berucap kosakata-kosakata yang tidak baik, karena memang anak akan kopas, copy paste. Anak-anak pasti akan mengambil, ya, akan mengambil apa yang diucapkan dan diutarakan oleh orang-orang dewasa di sekitar dia atau orang-orang yang lebih tua daripada dia. Makanya rawan. Anak-anak itu seperti ibarat seperti lembaran putih. Kalau kosakata, kalau tutur kata itu tidak diatur dengan pengaturan yang baik, bahkan istilah-istilah yang tidak baik pun akan apa? Akan turut mewarnai, ya. Akan turut juga tertulis di lembaran putih yang bersih tadi itu. Maka jangan sampai terus kemudian ketidakfasihan atau mungkin kaum wanita ini kurang bisa berbahasa yang baik,
sampai diiringi dengan karakter suka marah-marah dengan anak, itu pun juga akan apa? Akan membentuk karakter dia, karakter berbahasa, karakter bertutur kata, karakter sopan santun dia. Ditentukan oleh siapa? Oleh orang dewasa di sekitar dia, atau oleh orang-orang yang lebih tua daripada dia di sekitar dia. Nah, lingkungan terdekat dia atau lingkungan terkecilnya dia, anak-anak kita, adalah di rumah. Ya, makanya kita Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala menghimbau kaum wanita barakallahu fikunna untuk bertutur kata, ya. Kalau menjadi pembicara yang baik, kan memang dia dengan kemampuan dia untuk bertutur kata, kemampuan dia untuk berekspresi, kemampuan dia untuk berretorika, itu juga akan membentuk mental anak-anaknya, membentuk karakter berbahasa anak-anaknya, membentuk karakter bertutur kata anak-anaknya. Iya, ibu sebagai ustazah bagi anak-anaknya. Maka Anda semuanya, wahai para ibu, antuna semuanya adalah para guru, antuna semuanya adalah para mudarrisat, antuna semuanya adalah para ustazat. Ya, oleh karenanya ini Syekh memberikan satu poin penting, ya, agar hal ini barakallahu fikuna dicermati dan diseriusi. Al-Bayan, kata Syekh, ya, beliau menyatakan al-muqawimu tsani al-bayan wal fasahah. Al-Bayan yang artinya adalah al-kasyf wal idah, menyingkap atau memperjelas, kemampuan menyusun ide dalam pikiran agar bisa ditangkap oleh pendengar secara jernih dan tanpa humut, tanpa kerancuan. Demikian pula al-fasahah, ya. Fasahah yang al-fasahah berasal dari fi'il madhi fasaha, yang maknanya adalah terang dan jelas, ya. Dikatakan terang dan jelas itu maknanya seperti fasahah subuhu, yaitu waktu subuh sudah mulai terang. Nah, maka seseorang itu disebut fasih apabila kata-kata yang ia pilih itu ringan di lidah tapi akurat secara bahasa, kaya akan makna. Baik. Banyak orang, ayuhal akhwat wa ayuhal ummahat, memiliki niat yang baik. Banyak orang di dalam sanubarinya memiliki fakta, kebenaran, ya, ilmu, niat yang baik di dalam hatinya. Namun karena dia itu gak mampu berbahasa dan tidak melatih mengasah kemampuan retorikanya, sehingga kebenaran itu menjadi tersampaikan kepada lawan bicara dengan penyampaian yang kaku atau bahkan membingungkan dan bisa memicu kesalahpahaman juga. Begitu antunna semuanya, kalau berbahasa dengan bahasa yang baik, entah dengan para suami, maka suami pun akan merasakan dingin, merasakan kesejukan di dalam rumah dengan bahasa-bahasa antunna sebagai istri. Dan demikian pula hal ini juga disaksikan oleh anak-anak. Nah, dalam kaidah dakwah, kebenaran yang disampaikan dengan bahasa yang buram, bahasa yang tidak jelas, seringkali ditolak bukan karena apa? Isi muatannya, materinya, bukan karena itu, tapi kemasan penyampaiannya. Nah, kemasan penyampaiannya. Maka untuk anak-anak, ya, untuk Anda sekalian, ayuhal ummahat, maka hendaknya antuna belajar, ya. Nanti Syekh akan memberikan apa? Solusi bagaimana cara mempelajarinya, ya, agar bisa memberikan penyampaian dan bisa memberikan ekspresi yang benar-benar tepat. Karena wanita ini memiliki posisi yang sangat strategis di dalam perbaikan masyarakat. Karena memang perbaikan masyarakat di zaman salafus soleh tidak hanya didominasi oleh para aba dan kaum laki-laki saja. Wanita juga memiliki pos, ya, memiliki benteng pertahanan utama dalam ranah keluarga dan komunitas sesama kaum muslimah. Nah, dan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala juga di dalam dakwah di kalangan kaum wanita itu memiliki
khibrah dan keahlian tersendiri. Unda Ustaz, saya tidak ingin menjadi da'iyah, menjadi para ustadzah. Ya paling tidaknya antum menjadi ustadzah bagi anak-anak di rumah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala nanti akan juga menyebutkan istilah afidatun nisa allati tukhatibuhun. Ya, afidatun nisa allati tukhatibuhun. Atau kita lanjutkan dulu apa yang beliau sampaikan. Nah. Kemudian kata Syekh, wa bina'an ala dzalika nas'al. Berdasarkan hal tersebut, tadi kan beliau sampaikan ya. Nah, banyak orang-orang punya keinginan baik tapi enggak mampu untuk menyampaikan dengan bahasa yang tepat. Sehingga dia akhirnya hal-hal yang tadinya harusnya ia sampaikan, ilmu yang harusnya sampai kepada lawan bicara, ya, akhirnya tertolak karena bahasa yang tidak tepat, bahasa yang kurang baik. Sehingga tujuan untuk ilmu itu bisa masuk ke dalam sanubari, atau ilmu itu bisa disampaikan oleh sang mutakallim, oleh sang pembicara, perbaikan dan pembenahan itu akan seringnya ditolak. Kenapa? Karena kurang dalam kemampuan dalam berbahasa. Kurang dalam kemampuannya berbahasa yang baik. Nah, ini kemudian Syekh bilang, bina'an ala dzalik nas'al ma huwa sababul ladzi yusilu ila hadza. Maka berdasarkan hal tersebut, sulitnya atau kurangnya kemampuan untuk berbahasa dengan bahasa yang baik, apa sih sebabnya? Lalu apa yang kemudian bisa mengantarkan hal tersebut? Ya, artinya yang bisa mengantarkan untuk membenahi keadaan ini. Sulitnya bicara, sulit mengungkapkan, ya. Bagaimana caranya? Ay yusilu ilal bayani wal fasahah wa ta'bir amma fi nafs bi'ibaratin sadiqah kashifah amma fi dhamir. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, oleh karenanya, kata Syekh, kita bertanya apa sebab atau jalan atau solusi yang bisa mengantarkan kepada hal tersebut, yakni yang mengantarkan kepada kemampuan berbahasa yang baik, punya kelebihan kefasihan dalam berbahasa, kemampuan untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam jiwa dengan redaksi yang tepat, presisi, dan menyingkap isi sanubari. Ya, kata beliau, yusilu ilal bayan wal fasahah wa ta'bir amma fi nafs bi'ibaratin sadiqatin kashifatin amma fi dhamir. Naqulu, maka jalannya ialah, kami sampaikan, at-tariq ila dhalik, solusinya ialah yang bisa membawa seseorang dan mengasah kemampuan dia berbahasa yang baik. Caranya ialah, solusinya ialah, huwa ayyakuna indal mar'ati syai'un minal ulumil arabiyyah. Hendaknya seorang wanita itu memiliki bekal wawasan mengenai ilmu-ilmu bahasa Arab. Ya, ilmu-ilmu bahasa Arab. Jadi, kalau dia semakin mempelajari bahasa Arab, maka ia akan terbenahi itu. Ya, kemampuan berbahasanya itu akan semakin meningkat. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, nahwiha, entah ilmu nahwunya, wa sarfiha atau ilmu morfologinya, ilmu sarafnya, wa balaghatiha, dan ilmu balaghah, ya, ilmu dalam berretorika, balaghah. Wa hina idzin la budda an yakuna lil mar'ati durusun fi dzalik walau qalilah. Kata beliau rahimahullahu taala, maka dari itu sudah menjadi kemestian, sudah menjadi keharusan bagi seorang wanita yang ingin bisa berbahasa dengan bahasa yang baik untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, walaupun mempelajarinya itu sedikit, hanya mempelajari dasar-dasarnya saja, walau qalilah, walaupun sedikit, enggak apa-apa.
بحيث تعبر عما في نفسها تعبيرا صحيحا. Ya, agar ia dengan bekal yang tadi sifatnya mendasar tadi itu, mempelajari dasar-dasarnya, ia bisa dan mampu mengungkapkan apa yang ada di dalam jiwanya dengan ungkapan yang benar, ungkapan yang sahih. Ya, dengan ungkapan yang benar dan ungkapan yang sahih. Tastati'u bihi an tusila al-ma'ani ila afidati nisa allati tukhatibuhun. Naam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, yang dengannya dan kemampuan berbahasa Arab tadi, dengannya ia mampu menembuskan dan mampu menyampaikan makna-makna kebenaran tersebut ke dalam hati para wanita yang menjadi lawan bicaranya. Nah, kalau seorang da'i ya, seorang wanita, ia akan berdakwah atau menyampaikan ilmu ini kepada sama-sama wanitanya yang memang mereka adalah makhluk perasa, makhluk yang apa, dominan perasaannya. Ya, maka jangan sampai terus kemudian salah berbahasa akan melukai perasaan lawan bicara, sehingga apa? Sehingga ilmu yang harusnya tadi itu menjadi cahaya akhirnya ditolak karena cara berbahasa yang kurang tepat. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, maka di sini beliau menggunakan diksi, menggunakan istilah afidatun nisa allati tukhatibuhun, hati para wanita yang menjadi lawan bicaranya. Afida itu jamak fuad, artinya hati. Ya, dalam Al-Quran sering merujuk kepada hati yang peka dan emosional, gampang sekali tersentuh kalau kaum wanita ini dari apa? Dari hatinya. Maka ini kalau dakwah kepada sesama wanita ya bukan hanya butuh kepada logika yang statis, enggak, melainkan harus juga menggunakan retorika sastra yang santun, indah, dan mampu menyentuh apa? Fuad, menyentuh afidah, afidatun nisa, menyentuh hatinya kaum wanita yang menjadi lawan bicara. Nah, karena memang itu tadi yang disebutkan, wanita itu makhluk perasa, perasaannya itu lebih dominan dari logika dia, sehingga perlu kadang kalau para da'i atau da'iyah menyampaikan barakallahu fikunna, penyampaian-penyampaian yang bagus, yang baik, dan juga halus kalau kepada kaum wanita, santun, indah, dan gak sampai apa, gak sampai mengagetkan perasaan mereka sehingga mereka pun akhirnya lari. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Nah, bagaimana bisa mendapatkan hal tersebut? Ya, belajar nahwu, belajar sorf, belajar balaghah, belajar ilmu bahasa Arab. Nah, ini yang bisa meningkatkan apa? Meningkatkan kemampuan berbahasanya seorang wanita. Enggak apa-apa, istilahnya enggak perlu sampai menjadi pakar ilmu nahwu, pakar ilmu sorf, enggak. Walau qalilah. Syekh bilang walau qalilah. Ya, muslimah, entah dia sebagai muslimah biasa ataukah dia sebagai seorang pengajar da'iyah, ataukah dia sebagai apa, sebagai muallimah, sebagai pengajar, sebagai da'iyah, sebagai da'i, maka ia hendaknya memiliki bekal dasar ilmu bahasa Arab agar penyampaiannya menjadi lurus, dalil yang dibaca menjadi sahih, argumennya pun jadi runtut. Wallahu ta'ala a'lam wa bisawab. Mungkin sekian ayyuhal ummahat wal akhwat yang bisa kita kaji dan bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan memberikan na'am hidayahnya kepada kita semuanya, dan semoga Allah Jalla wa ala memberikan kita anugerah istiqomah ya sampai kita wafat nanti. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk melanjutkan apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini di kesempatan yang berikutnya. Naam, naktafi bihadza, kita cukupkan sekian. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan orang-orang soleh, dengan kawan-kawan yang baik. Fa antum ayyuhat tullab rahimani wa rahimakumullah, antum fil bi'ah tayyibah fi hadzal makan al mubarak. Antum sekarang ini berada di sebuah lingkungan yang sangat baik, sebuah lingkungan komplek yang sangat baik untuk seorang muslim, di mana antum berada di lingkungan ma'ahid, di sebuah masjid yang di situ ada tarbiyah. Fa antum fil bi'ah thayyibah, dan kesempatan yang berharga ini jangan kita abaikan. Lingkungan yang baik, komunitas pertemanan yang baik dengan orang-orang soleh, dengan salafiyun, ini sebuah nikmat yang besar, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak Allah berikan kepada semua dari hamba-hambanya. Mahal, ya. Di mana antum ketahui semuanya, al-fitan, ya. Fitnah demi fitnah yang kita lihat di hadapan kita sudah sulit untuk dibendung. Yang ada seorang harus apa? Mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza wajada malja'an falyaud bi. Jika kalian mendapatkan sebuah tempat malja'an yang bisa melindungi kalian dari fitnah, dari fitan, fitnah syubhat, fitnah syahwat, ya, falyaud bi. Maka berlindunglah di tempat itu. Jadikan tempat itu sebuah benteng yang melindungi kalian dari al-fitan. Nikmat. Ya. Nah, hadisnya panjang. Satakunu fitanan al-qa'id fiha khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i. Faman tashrafaha fatastashrifuhu. Nah, sampai dengan kalimat ini, faman wajada malja'an falyaud bi. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita berada di sebuah tempat perlindungan, benteng yang kokoh dari fitan. Disebutkan oleh para ulama di antara tempat berlindung dari fitnah yaitu al-masajid, kemudian majalisul dzikir wa majalisul ilm. Nah, tapi kalau sudah keluar, ya, keluar rumah, keluar ma'had, sudah kita akan berhadapan dengan serangan fitan. Seorang kalau tidak punya tameng, kena dia, ya, serangan itu dari depan, kanan, kiri, belakang. Bisa dia tumbang dengan fitnah, baik fitnah syubhat atau fitnah syahwat. Dan fitnah syahwat, ya, itu nggak kalah besar, nggak kalah bahayanya dari fitnah syubhat. Walaupun banyak di kalangan orang yang dianggap memiliki ilmu di pundaknya, ketika menghadapi syubhat-syubhat, mereka kalah. Padahal syubhat-syubhat itu selalu berulang. Fitnatu syubhat ketika datang yang merusak agama seseorang itu selalu berulang. Dan ulama kibar sudah banyak memberikan fatwa, bimbingan untuk menghadapi
fitnah-fitnah syubhat. Bagaimana cara menghadapinya sudah. Tetapi kadang seseorang apa? Nah, di dalam hatinya ada perkara-perkara yang lain yang dia inginkan sehingga dia tidak bisa menghindar dan mengalahkan fitnah syubhat tersebut. Di antaranya adalah ad-dunya. Fitnah syubhat. Naam. Ketika tidak dihadapi dengan al-ilm wa taqwa, maka seorang tidak akan bisa menghadapi fitnatu syubhat. Naam. Ketika seorang di dalam kalbunya ad-dunya, ya, himma fid dunya, ada hasrat terhadap dunia, terhadap mal, harta. Kata Syekh Mukbil, kathirun minad du'at inzalaku ilal hisbiyah ma bisababi asyubuhat walakin bisababil mal. Banyak para da'i du'at yang mereka punya ilmu kowi kokoh, belajar dari kecil. Naam. Hafidul Quran, hafidul mutun. Ya. Tapi ketika ada himmatid dunya di dalam kalbunya, ingin jadi orang kaya, ingin, ya, dunianya itu gemerlap di sekitarnya, makan enak, tidur enak, punya kendaraan enak, ini jadi tujuannya, ya. Nah, maka kata Syekh Mukbil, inzalaku ilal hizbiyah, mereka banyak tumbang kepada al hizbiyah. Jadi salafiyahnya langsung dilepas, ya, jubah salafiyah langsung dilepas, bergabung dengan hizbiyun. La bisababi syubhat, bukan karena dia terkena syubhatnya hizbiyun, gampang syubhatnya itu. Walakin bisababil mal, akan tetapi karena sebab cuan, duit, harta. Nah, jadi fitnah dunia ini, ya, berbahaya, ikhwan. Jangan sampai kita punya sedikit pun, ya, ketika kita sedang belajar, ya, di masa-masa kita sebagai seorang talibul ilm, terbetik nanti saya kalau sudah punya ilmu, sudah, nah, bisa berceramah, bisa berdakwah, saya jual ilmu saya. Nah, berani berapa? Ya. 2 jam 10 juta. Nah, kan gitu kan, sekarang kan banyak dai-dai yang menjual agamanya, menjual ceramahnya. Ada tarifnya. Tolong hubungi sekretaris saya kalau mau mengundang saya daurah ceramah. Ada tarifnya. 2 jam cuma cengengesan, ngelucon 10 juta. Nah, ya, agama dijual untuk dunia. Nah, lah, ya, ikhwan, ya, agama ini adalah ruh kita. Nah, ad-din ini adalah ruh kita, as-sunnah ruh kita. Ya, barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati 'alan nas fi akhir zaman as-sabir 'ala dinihi kal qabit 'ala al-jamr. Akan datang nanti suatu zaman, zaman-zaman terakhir, zaman-zaman akhir, ya, kepada manusia as-sabir 'ala dinihi atau al-qabit ala sunnah, dalam riwayat disebutkan berbeda. Seorang yang sabar istiqomah di atas agamanya, seorang yang kokoh memegang sunnah, al-qabid alal jamr,
seperti seorang yang memegang bara api. Ana ambil tisu ini ibarat bara api. Di akhir zaman, seorang yang istiqomah di atas agamanya, kokoh di atas sunnah, itu kata Rasulullah, kalqabit alal jamr, seperti seorang yang memegang bara api. Tahu bara api ya? Jadi kalau ada kayu yang membara, itu antum pegang. Itu ibarat sunnah, ibarat seorang yang istiqomah di atas agama di akhir zaman. Rasanya apa? Sakit, panas ya ikhwan. Tangan dia akan apa? Melempuh, apa namanya? Dia seperti terluka. Panas, sakit dia. Nah, karena apa? Istiqomah di atas agamanya. Nah, kokoh di atas sunnah. Yang tidak sabar, dia akan melepas sunnah. Karena panas, sakit, ngapain megang sunnah? Ngapain? Ngapain istiqomah? Sakit. Enak gak istiqomah? Kemana-mana jalan bebas, tanpa ikatan, tanpa aturan. Karena dia gak sabar. Rasulullah mengatakan, as-sabir ala dinihi kalqabit alal jamr, seorang yang sabar di atas agamanya seperti seorang yang memegang bara api. Sakit ya ikhwan ya. Siapa yang pernah nyoba ya, ketika bakar sate, ambil arangnya yang sudah membara itu, pegang nih, seperti memegang sunnah. Coba ya, masih ada stok dagingnya. Jangan main-main bara api ya. Bisa tembus sampai stadium 4, bukan hanya di kulit ari-ari yang apa namanya terbakar, sampai ke daging, bahkan tulang tersentuh ketika antum memegang ini. Sampai ke tulang itu terbakar. Sakit ikhwan. Kenapa dikatakan kalqabit alal jamr? Dan itu sunatullah, seorang yang istiqomah di atas sunnah. Antum lihat ya, cibiran, cemoohan, lingkungan yang enggak sesuai ya. Lingkungan yang enggak sesuai dengan sunnah. Karena lingkungannya sudah, antum tahu sendiri sudah. Ya. Kata jarene wong Jawa zaman edan. Mereka mengatakan, "Ya, ini zamannya orang sudah nyeleneh." Nah, semakin tambah zaman, semakin tambah ya, akhir semakin nyeleneh. Zamannya sih enggak berubah. Ya. La tasubbud dahr fa innallaha wad dahr. Jangan kalian mencela zamannya. Ya. Nah, sing edan itu kue. Yang gemblung, yang enggak waras itu kamu ini. Nah, kalian-kalian ini yang jauh dari Islam, jauh dari sunnah. Nah, ya, ngikuti apa? Ngikuti arus zaman. Zaman sekarang zaman digital, ikut. Apa yang viral, ikut. Hilang sunnah darinya, hilang ya istiqomah dari seseorang. Karena tadi nggak sabar. Gak sabar. Berapa banyak? Nah, jangankan orang yang baru kenal salafi, orang yang sudah diustadkan, orang yang sudah menjadi seorang alim ya, ketika dia gak sabar istiqomah di atas agama, di atas sunnah, sudah lepas sunnah itu. Seperti memegang bara api, dia gak kuat, akan dilepas, sakit. Barakallahu fikum, nas'alullah at-taufiq wa nas'alullah as-sadad wa thabat ala sunnah. Amin. Ikhwati wa tullabi rahimani wa rahimakumullah. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, awwid nafsaka fi tadbiqi sunnah fa fiha al-barakah. Biasakanlah diri kalian untuk mempraktekkan ya, untuk menghiasi diri kalian dengan sunnah. Jadikan sunnah itu sudah terbiasa dalam
keseharian kita sunnah. Nah, fafiha al-barakah, karena dalam tadbiq sunnah seorang yang dia masya Allah ya, menghiasi dirinya dengan sunnah, kesehariannya sunnah, lailan wa nahara sunnah, nah, maka fafiha al-barakah, maka di dalam dia menjalankan sunnah-sunnah itu dia akan mendapatkan keberkahan. Al-barakatu khairun kathir. Barakah itu khairun kathir. Kebaikan yang banyak. Enggak habis-habisnya. Nah, ketika seorang apa? Seorang menghiasi dirinya dengan sunnah. Nah, dan sunnah itu banyak ya. Sunnah itu bukan hanya pakai jenggot, pakai thaub, pakai jubah, cingkrang ya. Pakai penutup kepala. Penutup kepala tidak sunnah, tetapi apa? Muru'ah. Muru'ah ya, menutup kepala. Seorang muslim itu punya muru'ah, harga diri. Harga dirinya yaitu apa? Dengan dia menutup kepalanya. Itu seorang muslim. Ya. Barakallahu fikum. Maka ikhwati wa tullabi rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, awid nafsaka bitadbiqi sunnah fa fiha albarakah. Biasakan untuk kita itu. Kenapa harus terbiasa? Kalau kita enggak terbiasa dengan sunnah, menghiasi diri kita, penampilan kita, amalan kita dengan sunnah, maka sulit seseorang itu akan apa? Bisa menjaga sunnah dalam kehidupannya, dalam amalannya. Sulit. Ketika seorang tidak terbiasa dengan kebaikan-kebaikan, dengan amalan-amalan soleh, sulit untuk dia bisa terus dia berhias dengan kebaikan. Berapa banyak ya kita saksikan sudah. Nah, anak-anak kaum muslimin ya, karena tidak terbiasa dengan kebaikan, tidak terbiasa dia mengerjakan sholat lima waktu, bubar sholat lima waktunya. Dia sudah berumur 25 tahun enggak sholat. Tambah umur dia nikah 30 tahun misalkan, enggak sholat. Kenapa? Karena dari kecil tidak terbiasa dengan mengerjakan sholat lima waktu. Sama seperti seorang tidak terbiasa membiasakan dirinya dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, berat. Keluar dari ma'had, lulus dari ma'had, jadi culun. Tahu culun ya? Upin ipin. Nah, mana? Akarnya mana ini? Seorang talibul ilm yang dulu masya Allah dia, mana fulan? Nah, kalau keluar rumah minder pakai topi, ya topi miring apa topi ini yang inilah, topi apa namanya, ditutup ke mukanya, minder. Banyak sekali itu, ya. Kenapa? Karena dia apa? Tidak terbiasa membiasakan dirinya dengan sunnah, tadbiqi sunnah, sehingga dia merasa risih kayak pakai jubah, pakai atribut sunnah. Jangan menyepelekan ya. Ini praktek ya, yang benar-benar kata Syaikhul Fauzan mendatangkan keberkahan. Kalau tidak terbiasa sudah sulit seorang itu akan menjaga sunnah. Makanya di dalam atsar Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ta'awwadul khaira fa innamal khairu bil 'adati. Biasakanlah diri kalian untuk berbuat kebaikan. Karena kebaikan itu dengan pembiasaan. Fa innamal khairu bil 'adati. Karena kebaikan itu terwujud, terlaksana karena dia terbiasa. Oh, kamu bisa? Iya, karena terbiasa. Kamu kok bisa kayak gini? Karena terbiasa. Kamu kok nyaman kamu? Ya, pakai jenggot, cingkrang. Ya, padahal kita kalau keluar rumah di lingkungan kita, di kota-kota, jarang sekali orang
ya. Nah, mengamalkan sunnah ini karena terbiasa. Kalau tidak terbiasa, ya, ya jangan harap sudah. Kalau tidak terbiasa dengan tadbiq sunnah, jangan harap sudah. Nah, Mas, berapa tahun mondok? Oh, saya mondok 7 tahun. Di mana? Di pondok terkenal di Jawa Timur. Lulus, lulus. Subhanallah. Ternyata apa? Ternyata dia tidak terbiasa di pondoknya dengan menjalankan sunnah-sunnah. Ini ana mengatakan ini yang bukan dari pondok salafi. Ya sudah, dia keluar, dia ya sama ada kayak gitu. Nah, dan ya, ketika seorang berada di ma'had ahlus sunnah, ketika dia juga tidak membiasakan dengan sunnah, dengan tatbik sunnah, maka akan berat dia. Nah, akan berat dia. Makanya antum, ya, fi bi'ah thayyibah, antum berada di lingkungan yang baik, masya Allah, syukuri antum, teman-teman antum, masya Allah, ya, solihin, nikmat, ya, mujalasatul akhyar, mujalatu saleh, pertemanan yang baik dengan orang-orang saleh, dijaga ya ikhwan. Naam, al mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalilu. Ya, agama seorang itu dilihat dari teman ya, duduknya, pertemanannya. Maka lihatlah siapa temannya. Maka dalam hal pertemanan, mencari teman, kawan, nah, harus selektif, ya, ahlu sunnah di atas manhaj, nah, ya, kokoh dia, soleh dia, baik anaknya, akhlaknya baik, nah, itu yang jadikan kawan sampai antum mati, jadikan dia kawan. Kaif halukum khair, nah, punya ittisalat, hubungan, ya, komunikasi terus berlanjut. Nah, dan masalah pertemanan ini ya ikhwah, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, harus dijaga. Apalagi di zaman, ya, era digital ini, medsos ini. Seorang, masya Allah, di dunia nyatanya dia bertemannya dengan ahlu sunnah. Wa na'udzubillah ketika dia di dunia maya, yang gak kelihatan orang, bermainnya dengan orang-orang fusak, dengan anak-anak pang, dengan na'udzubillah komunitas-komunitas motor. Wah, macam-macam kan kalau motor ya. Yang motor yang harganya miliaran, ya. Yang motor harganya yang murahan, ya. Tak macamnya. Wah, asik ya kayaknya ya dunianya komunitas ini ya. Tergiur dia dengan pertemanan yang seperti itu. Loh, kok bisa? Iya, karena dia apa? Karena dia tidak menjaga pertemanan. Hatta kalau walaupun dia itu seorang apa? Ustaz, seorang talib ilm, mustafid, ketika dia tidak bisa menjaga pertemanan, akhirnya gabung dengan komunitas awam. Wah, karena dia anaknya orang kaya, bisa beli motor Harley, gabung komunitas. Sang ustadz ini gabung dengan komunitas. Wah. Nah, berapa banyak ustadz-ustadz yang gabung komunitas ini, gabung komunitas ini. Nah, ya, tidak bisa menjaga pertemanan. Apa yang dia dapat dari situ? Senang-senang kan? Buang-buang uang. Satu kali blayer, brum. Berapa liter? Pertamak mahal. Ya. Uang buang-buang. Oh, kalau nasihati orang jangan merokok, merokok itu haram. Lah kamu keliling, ya, dari Jakarta, Bali, buang-buang pertamak. Tujuannya apa? Lihat pantai. Iya. Nanti
kendaraannya dijejer, selfie mereka bangga. Wah, sang ustaz di tengah. Nah, apa ini? Pertemanan apa seperti ini? Apa yang didapat itu apa? Dia meninggalkan istrinya, anak-anaknya, duitnya habis. Enggak habis, kan? Dia kan orang kaya. Paling habis cuma ya 10 juta PP. Nah, Allah musta'an. Ya. Ana cerita ini karena ana punya kawan yang sekarang jadi dai yang kayak gitu. Ya. Wah, komunitas moge katanya. Bangga dia. Naudzubillah. Teman belajar dulu. Ya. Sering ngundang ana Ustaz ke rumah Ustaz, antum ngisi firqatun najiyah. Thayyib. Naam. Ya. Ustaz, gimana kita ke Yaman? Ana enggak punya duit. Dia ke Yaman, Masya Allah. Ya, dimudahkan oleh Allah dia pergi ke Yaman. Ana belum pergi ke Yaman. Nah, Masya Allah. Pulang-pulang dia kacau. Karena tadi itu. Pertemanan dia ketika dia belajar tidak dijaga. Sibuk dengan suhul, kerja. Pertemanan dengan orang-orang awam. Ya. Jadi jangan disepelekan pertemanan dengan orang-orang baik, ya. Teman-teman yang soleh, akhlaknya yang baik. Nikmat ikhwan. Walaupun antum sedang makan bareng pakai tempe sama kerupuk. Nikmat mengalahkan orang yang sedang makan di restoran yang mewah. Yang sekali bayar dia berempat atau berenam dengan gengnya, bayarnya ceknya berapa notanya? 7,5 juta. Padahal cuma satu kali makan 6 orang. 7,5 juta. Nah, dan anak pernah dibosi sama orang cuma berenam waktu itu ya, zaman anak masih berapa notanya? Berenam 4,5 juta. Makanan yang di meja banyak yang enggak habis ditinggal. Ya Allah mubadir ini kalau ada anak-anak santri Minhajul Athar sikat. Nah, lah makanan dibuang-buang cuma ya Allah makan cimi-cimi apa namanya itu. Sampai situ es krimnya cuma berapa sendok taruh ini. Wah, lauk pauknya jangan dihitung berapa. Satu meja panjang 4,5 juta. Nah, apa nikmatnya apa gitu loh. Ya pertemanan yang kayak gitu hura-hura ya. Yang sekarang banyak apa menjadi sorotan anak muda-mudi ya dengan sesuatu yang apa bahasanya kalau sekarang ya, sesuatu yang wah, sesuatu yang glamor. Enggak usah tergiur ya ikhwan. Kita ini berada di akhir zaman kita ini. Ya. Fitan, banyak fitnah-fitnah. Ya. Maka ta'awadul khair fa innamal khairu bil 'adah. Biasakanlah dengan kebaikan. Antum Masya Allah kalau di ma'had ya, bangun sebelum fajar, menyempatkan untuk sholat qiyamul lail. Mungkin 3 rakaat atau kalau enggak dapat 1 rakaat bisa sudah 1 rakaat. Ya. Habis azan sunnatul fajr 2 rakaat terus. Nikmat karena apa? Antum di lingkungan yang baik, terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Ambil mushaf, duduk murojaah, ambil mutun, hafal. Wah, nikmat. Ya. Karena fa innamal khairu bil 'adah, karena kebaikan itu dengan pembiasaan. Seorang mustahil dia ya bisa melakukan kebaikan, mengerjakan sebuah kebaikan kalau dia tidak terbiasa. Banyak orang-orang tua enggak sholat 5 waktu, anak-anak muda ya enggak sholat. Karena dia tidak membiasakan dirinya dengan kebaikan, dengan ibadah, dengan taat. Dengan akhlak. Yang baik. Kalau tidak terbiasa,
dibiasakan, ya. Nah, akhlak-akhlak yang baik yang kita pelajari dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hiasi diri kita, ya. Biasakan dengan akhlak yang baik. Nah, jangan gampang tersinggung, jangan gampang, ya, apa namanya, kles, bermusuhan, gesekan dengan temannya, ya, tanazulan, nam, watafahuman, ngalah, memahami, oh temanku ini memang dia orang timur, dia kalau ngomong keras, ya, manggil Ibrahim aja dibentak, Ibrahim, nam. Iya, dikira dimarahi. Padahal dia memang biasaan di sana, rumahnya jauh-jauh, ya, 200 meter. Ibrahim. Nah, jadi manggil temannya, padahal temannya di sini, dibentak Ibrahim. Kaget Ibrahim, orang ini. Nah, padahal dia baik, ya. Nah, jadi kalau antum di ma'had ketemu dengan sekian banyak teman, yang ini dari timur, yang ini dari Ambon, yang ini dari macam-macam, sak-macamnya. Nah, antum apa? Tanazul, tafahum, ngala, memahami. Oh, teman ana ini baik, cuma dia mungkin ya kurang sedikit. Nah, ya. Jadi enak antum, ya. Pertemanan antum dengan kawan-kawan antum di ma'had, wah, enak. Tidak ada, ya, gesekan dengan temannya, enggak ada ketersinggungan dengan temannya. Nah, itu habis dibentak temannya, habis dijelekan temannya, antum santai, buat mie, ajak teman antum yang tadi ngecek-ngecek antum, makan mie, dia nanti langsung minta maaf, afwan tadi ana itu. Nah, karena dia lagi makan mie gratis, dia langsung dia afwan ana. Nah, selesai. Taib afwan. Tapi jangan diulangi lagi loh. Nah, anan buatkan mie ini sambil jengkel. Jangan, jangan gitu. Enggak ikhlas antum. Nah. Ya. Jadi enak, masya Allah, punya teman-teman. Sehingga nanti akan membawa antum ini, ya, teman-teman antum yang soleh yang dulu di ma'at ini, sampai antum keluar ma'at, antum masih punya hubungan kontak. Tapi kalau antum tidak mengikat dengan majalisus soleh wa majalisul akhyar, nah, wah sudah, antum pulang keluar dari ma'at, antum akan cari teman yang lain, bergabung dengan grup-grup, nah, na'udzubillah, mereka-mereka yang jauh dari din, jauh dari sunnah. Nah, karena itu, ya, maka bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini jangan sebagai maklumat saja, ya ikhwan. Nah, ya. Sahabat Ibnu Mas'ud kalau enggak salah radhiyallahu an mengatakan, "Laisal ilm bi kasratir riwayah, walakinnal ilm huwal amal." Ya. Bukanlah dikatakan ilmu itu dengan banyaknya dia maklumat-maklumat hafalan. Wah, iya itu ilmu, hakikat ilmu itu. Tetapi walakinnal ilm huwal amal. Akan tetapi hakikatnya ilmu itu yang kalian amalkan itu. Karena tujuan ilmu itu ya diamalkan. Ya. Naam. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Athaniya al-amalu bihi. Athalitha ad-da'watu ilaih. Ar-rabi'ah as-sabru ala al-adhafih. Antum hafal, tapi ya ketika antum hanya maklumat, hafal, ya, ilmu itu al-amalu bihi, diamalkan. Setelah antum sudah biasa beramal dengan ilmu, antum dakwahkan, berdakwah dengan ilmu, sehingga apa? Nah, semakin Allah berikan rif'ah, derajat. Karena itu tadi, ilmunya barokah. Nah, dan tentunya, ya,
Syekh atau Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan yang keempat, as-sabru 'alal 'adzafi. Harus bersabar antum di atas ilmu, di atas amal wa da'wah. Harus sabar. Karena kalau enggak punya poin yang keempat, as-sabru 'alal 'adzafihi, yang pertama hilang, yang kedua jatuh, yang ketiga pun kosong. Ya. Enggak ada asarnya. Na'udzubillah. Ya. Berapa banyak seorang belajar, ya, sampai dia mulazamah, talaqqi di depan ulama, masyayikh, ya, karena itu tadi hanya sekedar dia maklumat, na'udzubillah, ya, amalnya. Naam. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu ahabbul a'mal ila Allah taala madama wa in qalla. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala madama wa in qalla? Amalan yang dikerjakan secara kontinu karena dibiasakan terus menerus, ya, wa in qalla, walaupun sedikit dia. Nah, jadi sebuah amalan yang dia biasakan, ya, dia kerjakan kontinu istimraron, wa in qalla, maka kata Rasulullah, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala madama wa in qalla. Maka amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi biasanya yang hulu di dalam amal, ifrat, ya, berlebih-lebihan. Nah. Enggak mampu. Nah. Barakallahu fikum. Maka ikhwan, ana tutup majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk kita atsabat ala sunnah, ya, kokoh di atas sunnah hatal mat, sampai kita meninggal. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.